0: partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam keluarga Foto Indonesia atau

0: Ketua Umum Pewarta Vote Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk warga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan itu disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman yang sampers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan

0: Indonesia.
1: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ali Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Dona Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban di

0: untuk Indonesia.
1: Meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncurkan sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah pemilih muda, pensi, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang misalnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur, jadi

0: Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
1: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Noveli yang mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
2: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan

0: bekerja dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan.

0: aktivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737-800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusul oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan

0: Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.
1: Berita Satria, silakan laporannya.
3: Ya baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dengar Plus Utara kan kandungan informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yakni informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok pasar. Pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan. Ya, berdengar edisi hari ini di hari Jumat, ya, di hari Sabtu, ya, 12 September 2025, kita akan melihat ya beberapa harga yang sudah diupdate di hari ini. Untuk harga beras, ya, di sini harga beras lumayan beragam, namun untuk harga beras di harga yang paling tinggi di harga Rp19.000 untuk per kilogramnya. Sedangkan untuk yang harga paling murahnya itu masih di harga Rp13.100. Ada juga untuk harga gula, pendengar, di sini ada harga gula kemasan, yaitu di harga Rp20.000 ya untuk per kilogramnya. Sedangkan gula merah itu di harga Rp35.000 untuk per gramnya. Ada juga harga minyak di sini. Minyak di sini ada dua ukuran, ya, ada ukuran yang pertama itu yang 1 liter paling rendah di harga Rp23.000 dan paling tinggi itu di harga Rp25.000. Sedangkan untuk yang ukuran 5 liter itu untuk yang paling murah di harga Rp110.500 dan untuk yang paling tinggi masih di harga Rp125.000.

Kita masuk ke harga telur, pendengar. Harga telur ayam boiler sedang itu di harga Rp58.000 per piringnya. Sedangkan untuk per butirnya di harga Rp2.000. Dan untuk harga telur ayam kampung itu di harga Rp3.000 per butirnya, sama seperti telur bebek itu per butirnya di harga Rp4.000. Dan ada juga untuk jagung, jagung pipilan dan juga jagung pecah. Per kilo ini sama harganya di harga Rp12.000. Sedangkan untuk harga garam, itu garam kasar per kilogramnya di angka Rp10.000. Sedangkan untuk garam halus itu per Rp5.000 per bungkusnya, pendengar. Tepung terigu, nah ini untuk bunda-bunda yang ingin buat ayam crispy di harga Rp12.000 per kilogramnya. Dan untuk cabai-cabeannya, wah ini nih ya, untuk komposisi makan ayam crispy dan juga cabai-cabean atau sambal, ini udah pasti mantep banget nih. Jadi untuk hari ini harga cabai merah besar mendengar di harga Rp70.000, lumayan agak naik ya dari minggu lalu yang mana harganya masih di angka Rp60.000. Dan untuk cabai hijau besar masih sama seperti minggu lalu di harga Rp50.000. Cabai keriting di harga Rp70.000, ya saat ini sudah sama seperti harga cabai besar harganya. Sedangkan cabai tiung kapal turun, ya turun Rp5.000, ya lumayan, dari Rp90.000 ke Rp85.000. Ya lumayan juga sih masih ya. Cabai rawit hijau, wah ini turun juga dari awalnya Rp90.000, saat ini harganya sudah di angka Rp80.000.

Harga bawang-bawang di sini ada harga bawang merah itu di harga Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk harga bawang putih masih di harga kisaran Rp38.000 ya. Harga kacang-kacangan, kacang hijau ya, untuk bubur kacang hijau enak ini ya, Rp35.000 saja per kilogramnya. Harga kacang tanah itu di harga Rp42.000 ya, kacang kedelai di harga Rp14.000 dan harga minyak tanah di harga Rp16.000 per liternya. Kita masuk ke harga sayur mayur. Ketela pohon di harga Rp8.000 per kilogramnya. Kentang Rp22.000 ya, lumayan ini kentangnya. Kol itu di harga Rp18.000 minggu lalu, tapi kalau minggu ini Rp16.000, turun Rp2.000 untuk per kilogramnya. Kalau untuk wortelnya masih Rp13.000, turun Rp1.000 ya. Kalau minggu lalu di Rp14.000, minggu ini di harga Rp14.000. Rp13.000. Kangkung, kita sekarang untuk sayur-sayur yang perikatnya, kangkung ini Rp5.000, bayam juga Rp5.000, kacang panjang juga Rp5.000 nih. Nah kalau sawi sendoknya alhamdulillah turun Rp1.000 dari Rp8.000 ke Rp7.000. Sawi putih biasa harganya masih sama Rp7.000, dan untuk sawi putih per kilonya ya, kalau minggu lalu dia Rp20.000, minggu ini agak naik sedikit ya Rp2.000, jadi Rp22.000. Pendengar, terakhir kita masuk ke harga ikan-ikanan. Nah iya, ini para pencinta ikan-ikanan di pasar ya Bunda, biasanya pagi-pagi suka cari ikan. Kita masuk ke harga ikan asin teri kecil. Wah, enak disambel ya nih. Di harga Rp120.000 per kilogramnya. Ada juga ikan asin teri besar itu di Rp60.000. Ikan bandeng itu di harga Rp20.000 ya, relatif masih murah. Dan ikan layang di harga Rp25.000 juga. Ikan tongkol atau cakalang Rp35.000 ya. Ikan apa lagi ini ya, ikan kakap merah, wah ini di harga Rp65.000. Terus ada udang ukuran kecil atau sedang di harga Rp40.000. Lalu ada mujair di harga Rp25.000. Ikan kembung di harga Rp35.000. Ikan bawal, ini pencinta ikan bawal ya, lumayan harganya Rp60.000 ini per kilogramnya. Dan ikan tuna di harga Rp45.000. Gimana bunda-bunda di rumah? Itulah tadi dia harga pasar ya per hari ini, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Nantikan terus informasi-informasi harga pasar, akan kita update setiap harinya, setiap paginya. Itu biasanya di sekitar pukul 8.40 atau di jam 9 saat segmen Halo RRI. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami, karena harga pasar sepertinya adalah salah satu informasi yang wajib sekali diketahui perkembangannya. Tetap bersama dengan kami di 97.9 Mega, dan kami hadirkan lagu bersama Anda di pagi hari ini, Lucy Rahmawati dengan Jatuh Cinta Lagi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senyum bener nih, Cok. Senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di posisinya sebelah. Ya, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Pendengar Proso Parakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini ya, sekitar 30 menit lagi ya akan bersama Anda. Namun sebelumnya kita akan menghabiskan nih informasi-informasi kali ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Papua Tengah menyatakan bahwa sejumlah tenaga kesehatan mengalami trauma setelah menjadi kontak tembak distrik Gila dan para nakes tersebut pun telah dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Gutfried Maturbongs ini mengatakan bahwa pelayanan kesehatan distrik jika pun dihentikan sementara setelah seluruh tenaga kesehatan dievakuasi pada tanggal 18 Agustus 2026 lalu. Menurutnya, salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi mengalami trauma berat. Kondisi tersebut pun terjadi karena adanya yang bersangkutan telah beberapa kali mengalami kejadian serupa selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Gila. Gutfried sendiri mengatakan bahwa hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan menunjukkan tenaga kesehatan tersebut tidak diperbolehkan kembali bertugas di wilayah tersebut, pendengar. Karena dia menjelaskan tenaga kesehatan itu bahkan mengalami respon spontan ketika mendengar suara benda yang jatuh karena menggenggam berbagai suara tembakan. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat weekend untuk Anda yang lagi menghabiskan Sabtu ini dan juga Minggu ini, malam Minggu lagi ya. Selamat bersantai, selamat berlibur, dan yang masih kerja, semangat kerjanya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, tuh. Stop di sini dulu, kok. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerita dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ini Roma
2: Tika.
1: Nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ini Roma.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tuh, Ben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita mau pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya? Macam saya takut, kah?
0: Ah, terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat. Nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Iya, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar Pos Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, kali ini Jarum Foundation ini menerima penghargaan Bergengsi Indonesia World Award yang mana kategori Sport Industry in the Year 2026 nih. Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menyerahkan apresiasi tinggi tersebut kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar penghulatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center Pusat pada 11 September 2026. Nah, forum ini tahunan ini pun mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara konferensif. Dalam hal ini, pendengar, Menpora Erick juga menyampaikan pidato resmi mengenai bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Katanya, Erick mengapresiasi juga komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang mana hadir secara langsung dalam pertemuan tahunan tersebut. Dan Kemenpora juga menyerahkan penghargaan serupa pada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK. Untuk itu, pendengar, Direktur Jarum Foundation Robert Hartono ini menerima secara langsung ya penghargaan dari Erick Thohir tersebut, sehingga program Direktur Mill Life Sekol Channel Teddy Jatono turut mendampingi Robert untuk menghadiri acara penagurahan tersebut, dan tokoh ini pun memimpin program turnamen Hidropool Sekol Linguit serta ajang Konvino Srikandi Merdekakan. Informasi ini tentunya, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkap di laman kami di rri.co.id.

0: sini telepon. Mulai dari kendala lagi. Aduh, pas ini gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Dengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, sajian informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga untuk Anda yang ada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang ada di kota Tarakan tercinta, mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan Anda dan Anda bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari kelompok PALS ya, dengan jelaskan untuk Anda.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Berdasarkan satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu terkait dengan Satgas Udara, ini padamkan sebanyak 667,50 hektar karhutla di Kalimantan Selatan. Operasi Satgas Udara berhasil menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas 667,50 hektar di Kalimantan Selatan. Operasi Satgas menggunakan helikopter waterbombing ini milik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan luasan yang berhasil ditangani ini merupakan bagian dari total 1.691,50 hektar lahan yang terdampak karhutla. Dan disampaikan pula bahwa sekitar 39,46% lahan terdampak telah ditangani melalui operasi pengeboman air, sedangkan 60,54% lainnya masih belum tertangani. Roni mengatakan saat ini terdapat 4 unit helikopter waterbombing yang mendukung operasi udara. Helikopter tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api dengan skala prioritas, terutama di lokasi yang sulit dijangkau tim pemadam di darat. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarbaru. Di kawasan tersebut masih cukup banyak ditemukan titik api. Disampaikan pula bahwa saat ini terdapat satu unit helikopter Bell 206 dan satu unit pesawat Cessna Caravan C208 yang digunakan untuk patroli udara. Pesawat Cessna Caravan C208 ini juga disiagakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC. Langkah tersebut disiapkan menyusul prediksi BMKG mengenai potensi pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, toh. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Jadi, Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tindakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab

Pendengar di Manapun Berita, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan kita akan sedikit mengulas ya awal berdirinya Pro 3 RI ya. Jadi Pro 3 ini adalah kanal RRI yang fokus pada informasi dan berita nasional. Program 3 atau Pro 3 ini adalah kanal RRI yang fokus pada informasi dan berita nasional. Siarannya disebarluaskan melalui jaringan RRI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mendengar kehadiran Pro 3 ini memenuhi kebutuhan RRI dalam membangun jaringan informasi nasional. Kanal ini menjadi penghubung antara pemberitaan pusat dan laporan dari stasiun RRI di daerah. Sebelum Pro 3 hadir, siaran nasional RRI beroperasi melalui program nasional 1 atau program nasional 1 dan program nasional 2. Kedua kanal tersebut berisi tentang informasi, hiburan, dan pendidikan untuk para pendengar. Melansir dari PPID RRI bahwa perkembangan signifikan terjadi pada akhir 2006 dengan pembentukan pusat pemberitaan LPP RRI. Unit tersebut didirikan untuk memperkuat pengelolaan berita serta menghadirkan satuan kerja pemberitaan yang lebih terintegrasi. Pusat pemberitaan memiliki peran penting dalam mendukung produksi konten Pro 3. Informasi dari berbagai wilayah dikumpulkan, diproses, dan disiarkan melalui jaringan berita nasional. Pro 3 kemudian terkenal dengan identitasnya yaitu jaringan berita nasional. Kanal ini menyediakan berita dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan peristiwa kebencanaan. Laporan dari daerah dinilai penting untuk keberlangsungan Pro 3. Stasiun RRI di berbagai daerah dapat memberikan informasi lokal, lalu memperkaya pemberitaan nasional dengan sudut pandang warga setempat. Dalam dokumen strategis RRI, Pro 3 ditempatkan sebagai salah satu kanal untuk meningkatkan kualitas konten berita dan informasi. RRI menargetkan kontennya akurat, netral, independen, dan objektif. Pro 3 juga mengudara seharian penuh ya atau 24 jam melalui jaringan RRI. Selain berita, Pro 3 juga menyajikan dialog interaktif yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog tersebut. Dilansir dari laman RRI, distribusi siaran Pro 3 dilakukan lewat jaringan teknis RRI di daerah. Siaran Pro 3 dari Jakarta kemudian diterima melalui sistem downlink untuk dipancarkan kembali kepada pendengar yang ada di sekitar. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan Pro 3 tidak lagi bergantung pada radio konvensional. Pendengar bisa mengakses siaran lewat layanan streaming berbagai kanal digital yang disediakan RRI. Dan sejarah Pro 3 menunjukkan upaya RRI dalam mempertahankan peran radio dalam sebagai sumber informasi publik. Pro 3 terus berkembang menjadi kanal berita yang menghubungkan pusat, daerah, dan masyarakat melalui radio serta platform digital. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut

bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ya bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asal pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kan kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Dengar di Marbola Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan. Siang hari masih menghadirkan informasi dan juga lagu hiburan. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Dinas Kesehatan Mimika menyampaikan bahwa tenaga kesehatan trauma pasca kontak tembak di Distrik Jila. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyatakan sejumlah tenaga kesehatan atau nakes mengalami trauma setelah terjadi kontak tembak di Distrik Jila. Para nakes tersebut telah dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfred Maturbongs, ini mengatakan pelayanan kesehatan di Distrik Jila pun dihentikan sementara. Ini setelah seluruh tenaga kesehatan dievakuasi pada 8 Agustus 2026. Menurutnya, salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi mengalami trauma berat. Kondisi tersebut terjadi karena yang bersangkutan telah beberapa kali mengalami kejadian serupa selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Jila. Godfrey juga mengatakan hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan menunjukkan tenaga kesehatan tersebut tidak diperbolehkan kembali bertugas di wilayah tersebut. Dan ia menjelaskan tenaga kesehatan ini tersebut bahkan mengalami respon spontan ketika mendengar suara benda jatuh karena menganggapnya sebagai suara tembakan. Godfrey juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Mimika terkait keberlangsungan pelayanan kesehatan di Jila. Namun menurutnya jaminan keamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama sebelum para nakes kembali ditugaskan. Dinas Kesehatan Mimika terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di Jila tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Sebelumnya, kontak tembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan terjadi di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026. Peristiwa tersebut kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Mimika mengevakuasi tenaga kesehatan, guru, dan aparatur sipil negara dari wilayah tersebut karena alasan keamanan dan keselamatan kerja. Informasi dari RRI.co.id.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ada sebuah faktor menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, karena informasi dan inspirasi. Pukul 11.44 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan hadirkan musik tradisional dan budaya. Kali ini kami hadirkan dari wilayah Minangkabau ya, untuk Anda juga yang berasal dari Sumatera, yang mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu daerah dari Minangkabau. Aki Swak dari Nedi Gampo akan mengawali kebersamaan kita di rangkaian musik tradisional dan budaya.

Radio Sumatera Utara. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, pendengar di Manapun Berada, satu lagu dari Sarmila lewat Ama Oi Ama ya, sudah kami hadirkan khususnya untuk Anda dari Minangkabau ya, ataupun Anda yang dari wilayah Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya lagu yang kami hadirkan. Pendengar, kami juga berbagi informasi terkait dengan kali ini tari toga ya, dan latar budaya masyarakat Minangkabau. Nah, terkait dengan tari toga ini merupakan kesenian tradisional yang berkembang di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitium, Kabupaten Darmasraya. Tari ini memiliki hubungan dengan sejarah Kerajaan Siguntur dan dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional masyarakat Minangkabau di wilayah tersebut. Pemerintah menetapkan tari toga ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2014 dalam kategori seni pertunjukan dengan lokasi budaya di Siguntur dan etnis pengampu Minangkabau. Keberadaan tari toga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya Siguntur yang memiliki sejarah kerajaan. Penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat menyebut tari toga telah ada sejak masa Kerajaan Siguntur. Dalam perkembangannya, tari tersebut

mengalami beberapa tahap pewarisan, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, hingga periode setelah Indonesia merdeka. Perubahan pada setiap periode ikut mempengaruhi bentuk tari toga yang dikenal masyarakat sekarang. Nah, nama toga ini juga memiliki penjelasan yang berasal dari bahasa setempat. Dalam dokumentasi warisan budaya tak benda, istilah toga disebut berasal dari kata togaan dalam bahasa Siguntur yang berarti larangan. Penjelasan mengenai nama tersebut menjadi salah satu bagian dari keterangan budaya yang melekat pada tari toga. Namun cerita mengenai asal-usul tari dan kisah yang menjadi dasar syairnya juga banyak disampaikan melalui tradisi lisan masyarakat Siguntur. Nah, pendengar, kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan cerita kerajaan Siguntur. Namun kita akan dengarkan kembali lagu Minang selanjutnya dari Yuma S dengan Babu Tiah Mato.

Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, dan biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan lainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang

Ya, mendengar satu lagu dari Panjuluye dan Yuki Arlen lewat Sagalomaha ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi obat rasa rindu Anda, khususnya bagi yang merantau di wilayah Kalimantan Utara dari wilayah Sumatera Barat. Baik pendengar, informasi kami lanjut kembali terkait dengan Tari Toga ya. Ini juga terkait dengan adanya Kerajaan Si Guntur ya. Salah satu cerita yang dikenal dalam Tari Toga ini berkaitan dengan Sultan Elok ya. Berdasarkan keterangan dalam dokumentasi warisan budaya tak benda, Sultan Elok ini disebut sebagai seorang yang baik hati yang kemudian meninggal setelah ditanduk kerbau. Pemilik kerbau Bujang Salamai ini kemudian dibawa menghadap raja untuk menjalani proses pengadilan. Raja selanjutnya mengeluarkan titah hukuman terhadap Bujang Salamai. Cerita inilah yang menjadi salah satu dasar alur dalam Tari Toga. Dan penelitian tentang syair Tari Toga yang diterbitkan dalam Imaji Jurnal Seni dan Pendidikan Seni juga mencatat bahwa masyarakat Si Guntur mewariskan cerita mengenai sebuah peristiwa nahas ya yang menimpa putra mahkota kerajaan. Penelitian tersebut menempatkan syair sebagai bagian penting dalam tari karena cerita tidak hanya disampaikan melalui gerakan tapi juga melalui dendangan. Keterangan tentang peristiwa tersebut terutama bersumber dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tidak semuanya dapat diperlakukan ya sebagai catatan sejarah kerajaan yang berdiri sendiri. Dalam penyajiannya, Tari Toga memiliki dua unsur utama yaitu gerak dan syair. Syair ini digunakan untuk menyampaikan cerita, sementara gerak tari menggambarkan bagian tertentu dari kehidupan dan cerita yang dibawakan. Penelitian Irdawati mengenai Tari Toga juga menemukan adanya simbol gerak yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, termasuk gerakan yang berhubungan dengan kehidupan pertanian. Tari Toga ini pada masa kerajaan juga memiliki kaitan dengan lingkungan istana. Dokumentasi budaya menyebut unsur utama pertunjukan terdiri atas penari, pendendang, dan pemusik. Dalam cerita pertunjukannya, terdapat pula tokoh seperti raja, hulu balang, dayang-dayang, dan terdakwa. Nah, susunan tersebut memperlihatkan bahwa Tari Toga tidak hanya berupa rangkaian gerak tari, tetapi juga membawa bentuk penceritaan yang melibatkan sejumlah tokohnya. Masih terkait dengan Tari Toga yang tentunya ini memiliki latar belakang budaya masyarakat Minangkabau, akan kami hadirkan kembali informasinya setelah kita dengarkan kembali lagu Minang selanjutnya ya. Kali ini dari Edi Cotok lewat Banyak Tingkah.

senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Ya, mendengar satu lagu dari Ayu Atari dengan judul Orang Minang ya, membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi masih terkait dengan Tari Toga yang masih berkaitan dengan Kerajaan Siguntur yang ada di wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat ya. Dan kita akan membahas terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan Tari Toga ini. Dalam penyajiannya memiliki dua unsur utama yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu antara gerak dan syair ya. Dalam pertunjukan ini musik ya, untuk Tari Toga ini menjadi bagian penting. Beberapa alat yang digunakan antara lain ada namanya momongan, kemong, ada gong, canang, dan juga gandang. Bunyi dari alat-alat tersebut mengiringi gerak penari sekaligus mendukung penyampaian syair. Dalam konteks pertunjukan tradisional, pendendang memiliki posisi penting karena syair menjadi salah satu unsur utama untuk menjelaskan cerita yang dibawakan. Pendengar, penelitian mengenai fungsi dan simbol Tari Toga ini mencatat bahwa bentuk awalnya berkaitan dengan pertunjukan estetis yang dilakukan dayang-dayang untuk raja. Seiring perubahan fungsi sosialnya, Tari Toga kemudian ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, dan dalam penelitian tersebut mencatat penggunaannya dalam upacara penobatan raja, penyambutan tamu kerajaan, pengangkatan penghulu, dan juga pesta pernikahan. Perubahan fungsi juga membuat Tari Toga tidak lagi hanya berada dalam lingkungan kerajaan. Setelah masa kerajaan, tari ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Siguntur. Dalam perkembangannya, Tari Toga ini digunakan dalam berbagai acara daerah, termasuk penyambutan tamu dan peringatan hari jadi Kabupaten Darmas Raya. Penelitian Revisrul ini mencatat bahwa pemerintah daerah kemudian menetapkan Tari Toga sebagai salah satu tarian yang ditampilkan dalam peringatan hari ulang tahun kabupaten. Ada pula keterangan yang mengenai masa penjajahan Belanda yang mempengaruhi keberadaan Tari Toga. Penelitian juga menyebut bahwa pada periode tersebut bentuk tari tidak lagi ditampilkan seperti sebelumnya, sementara bait dan syairnya tetap disampaikan dalam kegiatan masyarakat. Penelitian yang sama juga menjelaskan bahwa setelah kemerdekaan dilakukan proses revitalisasi sehingga bentuk Tari Toga ini kembali dipelajari dan ditampilkan. Itulah pendengar terkait dengan keberadaan Tari Toga yang ada di wilayah Sumatera ya, khususnya untuk salah satu kesenian atau seni tari ini yang ada di Minangkabau. Lagu berikutnya benar kami hadirkan dari Fauzana dengan Cinan Bana.

0: Hai, saya.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, pukul 11.59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan informasi dalam dinamika olahraga. Lagu dari Revan, ya, dari Sarmila ya, Racun Dunia, lagu terakhir yang kami berikan dalam rangkaian lagu daerah Minangkabau yang ada di dari Sumatera Barat. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI.

ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firul meraih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dianca Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amali.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Berdiancang menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrien Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan lainnya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan demi lang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kemunduran. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille Bruno Genesio mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa beberapa hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif, timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini mencapai klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus memoda.

0: Pero Francesito, ¿por qué cerca español?
1: El 14 de octubre nació una ilusión.
0: Se miembro y kemudian tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan

0: pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Selain kemenangan, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Kerbayaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Hendrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Hendrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sirang, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Hendrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Syafi Robi Aldoni menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Yuzhou Chaihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik diikuti Lin Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan

0: konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga menunjukkan berharap Robby membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul bicara rekor lagi, bicara lagi. Jadi terus berulang-ulang gitu, seperti itu.
1: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robby dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid

0: Indonesia, Erick Thohir, mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat, dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litil.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang

kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakat, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pemerintah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sri Mahakam 10, Kampung Bat, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Mudah lewat FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga AM 1350 kHz. Menantikan informasi dalam berita Pakuntaka yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lagu dan informasi akan hadir menemani siang hari Anda. Dari Andin dengan Warna-Warna.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tinggalkan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencapai tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

mendengar satu lagu dari Gisel, Cara Lupakanmu, lagu yang dirilis di tahun 2016, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Informasi pendengar kami hadirkan mengenai setelah mengalami deflasi pada Juli 2026, kota Tarakan kembali mencatatkan inflasi pada Agustus 2026. Kenaikan harga utamanya didorong kelompok makanan dan minuman. Kepala BPS Kota Tarakan Umar menjelaskan inflasi dari MTM ya, ini Kota Tarakan Agustus 2026 sebesar 0,24%. Ia menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,18%, disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing 0,03%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turut menyumbang inflasi 0,02%, sementara satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi adalah transportasi dengan andil minus 0,02%. Secara tahunan inflasi Kota Tarakan ini pada 2026 terutama di bulan Agustus tercatat 2,91%, sedangkan inflasi berada di angka 1,53%. Dari sisi komoditas, 10 komoditas dominan penyumbang inflasi bulan Agustus dipimpin yaitu sawi hijau dengan andil 0,0766%, diikuti angkutan laut 0,06%, kangkung 0,0573%, cabai rawit 0,0379%, dan bayam 0,0312%. Komoditas lain yang turut menekan inflasi yakni kacang panjang, emas perhiasan, nasi dengan lauk, bawang putih, dan beras. Di sisi lain, komoditas penyumbang deflasi terbesar adalah tomat dengan andil minus 0,0831%, disusul angkutan udara minus 0,0717%, bawang merah minus 0,0653%, kemudian bensin minus 0,0075%, serta jeruk nipis atau limau jeruk, kemudian pare, bahan bakar rumah tangga, ketela pohon, dan sabun cuci piring. Dibandingkan provinsi dan nasional, inflasi Tarakan Agustus 2026 lebih tinggi, dan inflasi MTM di Kaltara tercatat 0,23% dan nasional 0,21%. Informasi mendengar dari RRI.co.id terkait dengan capai 0,24% inflasi Tarakan pada Agustus tertinggi se-Kalimantan Utara.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur ya. Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagun Takai di Sabtu 12 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Pagun Takai selengkapnya. Informasi pertama, peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan informasi, edukasi, dan terus berdampak bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
1: Sebagai media pemersatu bangsa ya, jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari masyarakat Indonesia RRI.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026 merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 serentak di seluruh satuan kerja RRI seluruh Indonesia. Dilaksanakan di auditorium LPP RRI Tarakan dengan dihadiri sejumlah mitra kerja serta seluruh karyawan dan karyawati LPP RRI Tarakan. Acara hari jadi ini dibuka secara langsung oleh Kepala LPP RRI Tarakan, Haris Menandar. Ditemui setelah acara selesai, ia berharap RRI Tarakan dapat terus konsisten dalam menyajikan informasi, edukasi, serta hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tarakan maupun pendengar di seluruh Kalimantan Utara.
3: Yang pasti RRI Tarakan terus akan memberikan informasi, edukasi, juga hiburan kepada masyarakat Kota Tarakan pada khususnya dan pada umumnya seluruh pendengar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
2: Turut hadir sebagai tamu undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is menegaskan pentingnya peran RRI dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi saat ini.
4: Bagi RRI untuk terus memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, benar-benar akuntabel, dan bisa dicek langsung kepada sumber-sumber yang terpercaya.
2: Senada dengan hal tersebut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfa, juga menyampaikan apresiasinya. Maria berharap, sebagai media pemersatu bangsa, RRI tetap konsisten, berperan sebagai media terpercaya dengan informasi yang valid, akurat, serta selalu mengedukasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sebagai media pemersatu bangsa ya, jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari masyarakat Indonesia RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, informasinya senantiasa valid, akurat gitu ya, dan juga senantiasa mengedukasi masyarakat.
2: Peringatan HUT ke-81 ini menjadi momentum bagi LPP RRI Tarakan untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai sarana informasi terdepan di wilayah perbatasan Indonesia. Setiap hari RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya.
5: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
6: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
5: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
6: Tidak baik-baik saja. Kenapa?
5: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
6: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan, Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMT disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMT kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap mengguyur Tarakan, namun intensitasnya berkurang.
7: Puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya.
8: Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap akan mengguyur wilayah kota Tarakan maupun Kalimantan Utara, namun intensitasnya berkurang. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yemuna mengatakan, jika melihat pantauan dari World Meteorology Organization WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, puncak El Nino terlihat pada bulan September, Oktober, dan November. Walaupun demikian, masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara tidak perlu khawatir, sebab hujan masih dapat mengguyur wilayah yang ada di kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya.
7: Puncak El Nino gitu ya. Kebetulan memang di sini kami dari BMKG juga mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya. Di sini memang terlihat dari sekian belasan model iklim yang dibuat oleh beberapa negara di dunia, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November, Mas. Kemudian perlahan-lahan mulai akan berkurang ketika memasuki tahun 2027.
8: Ida Bagus mengungkapkan, jika pun terjadi hujan di tengah El Nino, akan terjadi pada malam hingga dini hari, dengan durasi hujan lokal dan intensitas ringan. Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak besar terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan informasi, edukasi, dan terus berdampak bagi masyarakat. Koperasi Merah Putih Kelurahan Slumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah Jo, Bu Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
0: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
2: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.
2: Baik, pendengar di Marbolan Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan hadirkan program selanjutnya di Tarakan siang ini, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang dan terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini, edisi hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026, saya Heri Susanto hadir kembali menjumpai Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami persilakan nanti di 082153209845. Atau Anda ingin bergabung lewat jalur TikTok juga boleh ya, kita nama. Kemudian kalau mau request lagu, lagunya apa, dari penyanyi siapa ya, nanti satu persatu kita akan hadirkan untuk permintaan Anda tentunya di acara Pro Dangdut ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu ya, dengan mana nih yang enak ya? Ya, dari Helvi Marian ya, dengan Kumbang dan Madu, spesial untuk Anda yang bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Helvi Marian ya, Kumbang dan Madu sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi teman Anda bersantai di siang hari ini, khususnya juga untuk yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga, menikmati hari libur, atau bagi Anda yang masih beraktivitas ya, di bengkel-bengkel, di toko-toko, yang lagi jaga toko, jaga warung, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga hari ini adalah hari terbaik Anda. Dan bagaimana nih persiapannya malam minggu? Untuk Anda juga ingin bergabung di 0821-5320-9845, silakan ya, ingin gabung lewat jalur telepon juga boleh. Kemudian juga mau gabung lewat live TikTok juga boleh di kolom komentarnya. Kita terima di 0821-5320-9845 di jalur telepon. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Agus?
1: Dangdut ada lagi, Pak.
0: Ya, gimana? Wes adem? Hawane wes adem?
1: Oh, wes lah, awane.
0: Lah ya diudani mau isuk?
1: Iya, wengi ya.
0: Mau wengi ya, iya. Berarti dua kali ya, diudani isuk sama yang mau wengi.
1: Iya, tapi kalau sing isuk ada seberapa yang malam.
0: Yang malam lumayan, iya ya.
1: Iya.
0: Wes adem-adem, wes rada adem apalah dunia ya, iya.
1: Sing penting artinya aja panas.
0: Ojo, kalau panas rene tak siram. Tak siram hati ini ben adem.
1: Kalau hati ini panas sih siram kopi wae.
0: Oh kopi, siram kopi karo gorengan.
1: Kan malam minggu gak kopi kan?
0: Masuk bolo.
1: Main jalur lagu bah.
0: Apa lagu nih bah?
1: Lagu ini bang toyet minggat saya orang balik.
0: Oh no lagu ini balasannya jawabannya gue bang toyet pulang mau gak?
1: Hah?
0: Bang toyet wis mulai sih deh.
1: Mulai nyang penjara.
0: Numpak kapal Pelni. Atau Bang Toyin gak usah pulang sekalian juga ada.
1: Ah iyalah, bayi yang rasa balik wae, oh. Rasa balik. Itu sebenarnya itu baju beda, Pak.
0: Baju beda.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo, salamin buat siapa, Mas?
1: Salam pertama untuk Mbak Rini karo Mbak RP, Mbak Jumita, Mbak Sampian ya.
0: Mas, engkau melu jalan sehat pora?
1: Pakai tolak mas, karena kakiku gak kuat mas, kakiku okay. Baru sakit.
0: Oke, okay, mudah-mudahan cepat sehat nih Mas Agus. Nanti pokoknya.
1: Oke. Mas, orang aku bisa gak mas?
0: Apa?
1: Orang aku bisa gue jalan sehat tole.
0: Lo door price itu diundi neng kene lo mas eh.
1: Oh, diundi, tapi kan
0: sama kuisnya
1: juga.
0: Wes pokoknya doakan semoga acaranya lancar kan Mas.
1: Itulah, semoga ulang tahunnya Radio RI yang ke-81 ini semoga jaya di udara dan banyak penggemar rela.
0: Amin, matur nuwun.
1: Ya, lagu jelali ya,
0: tak tunggu ya. Oh, wes iya, begitu.
1: Iya, matur nuwun.
0: Iya, sami-sami Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya. Lagu ini sih hangat mas, dari Adi Irma, Bang Toyim gak usah pulang sekalian katanya. Yang lainnya kita juga tunggu di 0821-5320-9845. Ya ini pokoknya kita absen satu persatu yang gabung di live TikTok ya. Ada Husni Gamer ya, matur nuwun Mbak Septi. Ini pendengar setia kita yang ada di mana nih, di Tarakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sukun siang mas, tetap semangat mbak. Malam minggunya kemana Mbak Septi? Katanya tadi sudah diinfo, kok nggak ada suaranya mas? Sekarang sudah bagus katanya. Oke. Okay. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Arianti ya. Kemudian juga buat siapa lagi nih? Wah. Buat Mbak Rana juga matur nuwun atas partisipannya, gabungannya di live itu karena kita akan dibantu tetep nih ya. Mudah-mudahan biar tambah rame, tambah lancar, dan tambah kenceng pokoknya. Juga boleh mau mengucapkan ucapan untuk RRI di hari radio ke-81 yang diperingati hari kemarin ya puncaknya. Tapi rangkaian acaranya kalau ditarakan masih ada banyak. Nanti ada rencananya ada ini apa jalan sehat ya. Jalan sehat tanggal 19 September nanti kita hadirkan untuk masyarakat kota Tarakan tercinta. Yuk kita goyang lagi bersama Adi Irma, Bang Toyib nggak usah pulang.

0: Aduh, Bang Toyib katanya gak bisa pulang sekalian, Bang, katanya. Anakmu sudah punya ayah baru. Aduh, Bang Toyib, Bang Toyib. Lagunya sudah kita hadirkan nih buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis, ya. Yang lainnya ditunggu di 082153209845, atau Anda mau gabung atau minta lagu lewat jalur TikTok juga boleh, ya. Belibis Putih, terima kasih ya untuk gabungannya di siang hari ini di acara Pro Dangdut RRI Tarakan, ya. Wah, Mbak Septi katanya acara malam minggu ngopi, Mas, katanya. Masuk ngopi, mudah-mudahan nanti hujan lagi malam minggunya. Nanti mudah-mudahan ada yang minta hujan di malam minggu. Wah, gitu ya. Tambah syahdu pokoknya. Selamat siang juga buat Mbah Mo. Apa kabar Mbah Mo yang ada di Jalan Damai Bakti sana, ya, di persemaian belakang kandang buaya, ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Tambah seger, kapan-kapan tak main ke kebun, Mbah, ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang kehidupan. Wah. Untuk Anda juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz yang ditarakan, selamat siang semuanya, ya. Kemudian juga yang di Tanjung Selor sana di 99,9 MHz, atau yang lagi mendengarkan di AM 1350 kHz juga, kami jawab selamat siang, selamat menjalani hari Sabtu siangnya, mempersiapkan malam minggu. Mudah-mudahan juga semuanya adalah hari terbaik, ya, untuk Anda bisa menjalani hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari Sri Harstuti, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Sri. Gimana kabarnya Pekan Baru, Rio? Apakah di sana juga sudah hujan atau masih kemarau? Kalau di Tarakan, Kalimantan Utara sudah hujan nih, Mbak Sri, ya. Kita terima lagi di 082153209845. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Risma.
0: Mbak Risma di Tanjung Selor, gimana kabarnya Tanjung, Mbak Risma? Sudah hujan di Tanjung?
1: Sudah.
0: Syukurlah. Jadi biar terbas seger gitu, ya. Pengen request lagu apa nih, Mbak Risma? Selamat malam. Oke, selamat malam Evita Mala. Kita coba hadirkan. Mau sapa-sapa kawan-kawan? Salam-salam.
1: Ya, Pak. Putaraka. Nama aku Tanjung Selor. Tanjung Selor.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya Mbak Risma di Tanjung Selor, ya. Katanya lagunya Selamat Malam Duhai Kekasih. Wah. Dari Evita Mala sudah kita siapkan lagunya Selamat Malam. Ada juga tadi yang request lagunya siapa tadi? Pokoknya koe milih siop, jane koe milih sapa to, Mas? Lah iya, ini lirik lagunya. Ternyata judul lagunya adalah Raiso. Raiso apa dengarannya? Raiso ngapusi lho. Iya, kemudian di belakang Mbak Sri Hartuti, ya, ada Arung, ya, request lagu Mbah Dukun. Nah, oke, kita cari dulu Mbah Dukun dari Arung, ya. Arung di mana nih posisinya Arung? Lagunya dari Alam, ya. Mbah Dukun nanti bisa versi lain boleh, yang penting pokoknya Mbah Dukun. Dari Mbak Sri Hartuti, Dinias katanya kemarin hujan, Mas, tapi cuma dilu. Ya nggak apa-apa, dilu, Mbak Sri. Yang penting sudah seger udaranya, ya, minimal asapnya ini sudah nggak ada gitu, ya. Mbak Sri, kalau mau request lagu boleh juga, ya, buat kawan-kawan yang ada di Riau sana yang sudah bergabung juga, terima kasih. Ada juga Erwin Mandar, ya. Kota Tarakan hujan tapi juga Korpi masih kering. Lu. Yowis, nanti malam tak kirim, ya. Wah, hujannya kayaknya nanti bergiliran. Nanti Kampung 6, Kampung 4 hujan. Nah, nanti setelah itu di Kota Korpi nih, Mas Erwin, ya. Sabar, ditunggu aja. Dari Emanwar juga terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Buat siapa nih? Buat Eca, ya. Terima kasih, Cak, gabungannya. Katanya kayaknya tulisannya kecil banget nih. Oke, dari relawan Korlakar, relawan berencana Korlakar di mana nih? Kampung 4 atau mana nih? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Gabungannya kita goyang lagi. Kita hadirkan dulu dari Brodin ya dengan Ajeng Febria ya. Katanya Raiso ngapusi, buh pilih sopo. Spesial buat yang masih menyatu bersama kami di acara Pro Dangdut.

Iya, yang request lagu Raiso Ngapusi ya, mudah-mudahan terhibur di siang hari ini bersama Brudin dan juga Ajeng Febria sudah kita hadirkan. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan di Kalimantan Utara ya. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia juga boleh bergabung lewat jalur TikTok atau yang monitor di RRI Digital ya. Selamat siang semuanya. Oke, dari Mbak Sri Hastuti yang di Sri Hartuti. Kok Hastuti aja. Sri Hartuti yang ada di Riau ya. Ini katanya mau request lagu Bukan Tak Mampu Mas. Oke, saya doakan mudah-mudahan mampu deh Mbak ya. Hanya sekedar lagu ya. Mas Jono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat siang Bang ya. Ponorogo Jatim hadir ya, Jawa Timur Indonesia. Salamnya sehat selalu aja. Matur nuwun Mas Jono. Tarakan juga sudah mulai adem ayem ya. Sudah ada hujan. Infonya dari Rio katanya asap sudah kurang Mas, aku malah flu. Wah. Kena hujan malah flu ya. Ada Jupardianto, salam buat rekan-rekan yang ada di Mamburungan terkhusus pasukan Satria Utara Kompi C. Oke, Kompi Senapan C. Terima kasih Mas Jupardianto ya. Matur nuwun. Mas Gode Permana juga terima kasih gabungannya. Dari Salsa 82982. Wah, namanya. Selamat siang Mas Yeri. Wah, selamat siang juga Mbak Salsa. Piye kabari? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Arum katanya Mbah Dukun. Loh, Cinta Hitam juga ya Bang. Wah, pesannya satu-satu aja. Yang lainnya satu ya. Jadi Cinta Hitam atau yang mana nih? Mbah Dukun atau Cinta Hitam nih? Kayaknya Cinta Hitam bagus nih ya. Nah, dasyatkan Cinta Hitam ya Arum ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghibur semuanya. Cinta Hitam. Cinta Hitam dari Maggie Z tentunya ya. Kemudian ada siapa lagi di bawahnya Arung? Salsa request Mas Sisa-Sisa Cinta. Oke Mbak Salsa, kita coba carikan Sisa-Sisa Cinta. Mau vokalnya cewek apa cowok? Biasanya lagu ini kan mewakili perasaan hati. Jadi kayaknya dari Sati Sartika ya, Sisa-Sisa Cinta gimana? Kita coba hadirkan ya. Biasanya sih Sisa-Sisa Cinta penyanyi aslinya adalah Ona Sutra ya. Oke. Terima kasih Mbak Sri atas gabungannya Cinta Hitam. Oke, Arung sudah kita siapkan. Salam kenal Bang dari Ramidah ya. Salam kenal balik buat Mbak Ramidah. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Yang lagu di request rata-rata kesuka rata-rata kesukaanku Mas ya. Terima kasih teman semuanya. Salam kenal dari Riau. Yang cewek Mbak Salsa, oke sudah siap ya lagunya, ditunggu aja. Kita goyang dulu buat yang di Tanjung Selor sana. Terima kasih buat Mbak Risma atas gabungannya yang mempersiapkan malam minggunya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Mau di rumah bersama keluarga tercinta, masak-masak juga boleh. Mau ngapel juga boleh yang punya pacar. Pokoknya tetap semangat, yang penting bahagia.

Satu lagu spesial buat Mbak Risma yang di Tanjung Selor sana yang sudah gabung di 0821-5320-9845 ya. Selamat malam, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Yuk kita absen lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Prodangdut ada di Tarakan lewat live TikTok ya. Terima kasih buat Mbak Ramidah ya, yang tadi katanya salam kenal. Dari Bos Sukari, Assalamualaikum, selamat siang Bang, gimana kabarnya, sehat? Dan ini Citando daerah Malingping ya, dari Banten ya kalau salah ya. Abang mau request lagunya, lagu artis, request lagu Hartati spesialnya buat Neng Siska di Munjul ya. Oh judulnya Hartati ya, kita catat dulu ya. Atau kita langsung carikan di playlist. Hartati dari Mansur S ya. Terima kasih atas gabungannya Bos Sukari, katanya kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Semoga sehat selalu Bang dan diberikan umurnya panjang, sekeluarga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Citando semuanya, kru-kru di sana, teman-teman di sana sehat selalu, sukses pokoknya ya. Sambil mungkusin kerupuk dua RT-an ya dan rumah bosku. Katanya Mbak Sri Hartuti, aku gak ikutan goyang mas, aku nyimak wai sambil rebahan. Salam buat anakku yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Tanah Grogotnya. Oke, mudah-mudahan sang anak ya, ini sehat selalu di Tanah Grogot sana Mbak Sri ya. Ada Seniman 63, terima kasih atas gabungannya, CEO keluar, datang baru hadir, Andi Yansak ya. Kalsel ya, cuaca panas ya. Oke, terima kasih atas si atas kabarnya nih Bang Andi Adiansyah ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Yang lainnya ditunggu gabungannya di live TikTok RRI Tarakan ya, di acara Pro Dangdut. Dari Rifki Isran, salam kenal saudara di Mamburungan dalam adat apa nih? Salam kenal saudara di Mamburungan dalam adakah apa nih? Pawas apa? Kabarnya semuanya sehat-sehat aja. Oh salamnya buat yang di Mamburungan atau gimana nih ya? Dari Bunda, Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam Bunda, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mbak Nani juga, matur nuwun gabungannya. Ada Mbak Rasmiati, kok selamat malam Mas? Siang dong, lagunya tadi selamat malam. Iya, tadi ada yang minta lagunya selamat malam dari Evita Mala. Gitu loh Mbak Rasmiati ya. Gimana kabarnya? Kepulauan Batam, gimana Mbak Rasmiati? Ya kita goyang dulu ya, sambil kita nanti ngabsen lagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya. Tidak hanya di Kalimantan Utara, Tarakan, tapi dimanapun berada. Bukan Tak Mampu dari Mirnawati, spesial buat yang lagi istirahat aja, mudah-mudahan terhibur selalu.

mudah-mudahan saya doakan semuanya mampu deh ya. Oke, kita akan sapa lagi buat kawan-kawan yang masih menyatu bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Salam dari wilayah utara Kalimantan. Mudah-mudahan juga dimanapun berada bisa berbagi kabar seperti apa di siang hari ini. Terima kasih buat Mbak Rasmiati yang ada di Batam ya. Matur nuwun gabungannya. Ada juga Bang Samar ya. Salam takdim Mas Heri. Matur nuwun dari Mas Wahyu Eko Handayani. Oh, buat Ibu nih, apa kabar Bu Eko? Waduh, lama ini gak ketemu. Kayaknya sudah di Tanjung Selor, kapan pulang ke Kampung 6 nih? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta ya Bu Eko ya. Kayaknya kangen cerita tentang kehidupan ini. Mau konsultasi nih sama Bu Wahyu. Salam sehat selalu Bu Eko, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Dari Sapitriani Lubis ya. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Boleh minta lagunya menyapa Boleh minta lagu menyapa harus aku terima Pramatua. Gimana nih? Judulnya Pramatua atau gimana? Nanti kita coba carikan ya. Dari Mbak Nur Mahwati, Nur Mahwati, matur nuwun atas gabungannya. Assalamualaikum, pendatang baru dari Juwata. Mana nih Juwata Laut, Juwata Korpri, Juwata Kerikil, Juwata mana lagi ya? Matur nuwun gabungannya, terima kasih Mbak Norma. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Mbak Sri Hartuti katanya terima kasih doanya, semoga masnya juga sehat selalu, sehat-sehat sana. Oke, terima kasih Mbak Sri. Mbak Rasmiati, kabarnya baik mas di Batam, katanya cuaca mendung-mendung manja. Sudah hujan belum nih Batam Mbak Rasmiati? Sampai dengerin lagunya bukan tak mampu. Yang di Riau katanya ada yang telepon, tak biarin aja mas katanya. Buat Lensa Bening, assalamualaikum, Sulsel hadir ya. Terima kasih Sulawesi Selatan. Terima kasih juga kiriman bunga mawarnya. Ada Katarina Partinem, terima kasih. Dari Sitando Suyu, assalamualaikum, Sulawesi Barat hadir ya. Sulbar, di mana nih? Di Palu atau di mana nih? Gorontalo hadir ya, dari Rukmina Rimas ya. Rukmina Rimas, gimana? Wolulu Habari yang ada di Gorontalo, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Kabarnya dari Batam mas, katanya alhamdulillah hadir semalam di acara Ulta RRI Batam. Mas Heri senang jumpa sama-sama fans dan DJ-nya juga. Oke, matur nuwun dukungannya untuk RRI Mbak Rasmiati ya. Selamat siang bang, dari Andariani Yusa. Selamat siang juga Mbak Andariani. Lagunya asik, menceritakan seseorang hanya kagum tanpa bisa memiliki. Waduh, salam dari Kendari. Matur nuwun atas tambahannya buat Bang Arman Hasir ya. Kok tahu nih, kayaknya pengalaman nih Bang Arman. Warikas lagunya Kutu Kupu dari Sitandu Suyu. Oke, kita coba carikan kupu-kupu ya. Ya, kupu-kupu dari mana? Dari Tasugiarto yang cocok nih ya. Saya pernah di Muara Bulungan yang tentang Mat Peci. Oke. Okay. Oh, tetangga Mat Peci. Oke, okay, terima kasih Lensa Bening. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Ada Yayu Nasaru ya. Terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat siapa lagi? Banyak ya yang ngirimi melodi. Ada kirim kopi juga, terima kasih Mbak Rasmiati. Lagunya apa nih? Saya request lagu Bugis Balolipa. Waduh. Kayaknya pasnya di lagu tradisi, lagu daerah ya. Spesial deh buat Rifki Stren, Tak Kasih Cinta Hitam ya, dari Maggie Zakaria.

Ya, dari Maggie Z, cinta hitam spesial buat Rizky Isran yang ada di lokasi pertama kan Mangkudulis ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Bang Basri yang ada di Riau ya. Terima kasih atas gabungannya. Kapan-kapan ditunggu lagi gabungannya ya. Dari Bang Hadrian Syah ya di Banjarmasin, salam ya dari Banjarmasin. Salam balik Bang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat berataan ya di Banua ya. Buat Oasis, salam dari Denpasar. Apa kabarnya Denpasar? Cuaca gimana di sana? Bisa kirim kabar ya, berbagi kabar untuk saudara kita yang ada di Kalimantan Utara ya. Kemudian dari ada Andariani Lubis Yusa ya. Saya dari Bali Bang. Oke. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Dari Reni Tamawiwi, Bang, saya punya saudara juga di Tarakan, saya suka bergabung, bolehkah? Boleh. Saudaranya di mana di Tarakan? Nanti bisa dicarikan infonya ya. Pokoknya Tarakan nih kotanya sangat kecil, nanti bisa dicari pokoknya. Salam kenal dari Denpasar, mantan belakang Aspol, Kampung Bugis. Oke, terima kasih, Bang Oasis. Ada Norma, Mbak Norma katanya Juwata Permai. Amin, sehat selalu busnya. Biar bisa dangdutan terus, mantap ya. Juwata Permai, ya semuanya indah permai, damai di sana. Tadi pagi datang hujan deras, Mas sekarang sudah teduh. Alhamdulillah. Di Majene, Sulawesi Barat, Bang. Oke, Majene, tak kira di Palu ya. Si Tandu Suyu, lagunya ditunggu aja atau sudah terputar belum tadi? Salam Mbak Diti, Bang. Ya, Mbak Diti sebentar lagi dari Marianti, matur nuwun gabungannya. Dari Hapis, Banjarbaru hadir, Kalimantan Selatan, matur nuwun. Dari Julianus ya. Nunukan Kalimantan Utara hadir. Apa kabar Nunukan? Sudah hujan belum? Kayaknya sudah nih ya, merata kemarin. Di wilayah Kabupaten Nunukan sana. Salam dari Denpasar ya, buat dari mantan belakang Kaspol. Oke, terima kasih Bang Wasis yang ada di Bali sana. Dari Roy Royo. Mas Roy Royo katanya RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih atas dukungannya. Dari Rukmina Nimas ya katanya alhamdulillah pio-pio hubang baik-baik saja. Oke, kayaknya saya juga pernah belajar di sama Papa Guru. Namanya Kanonu. Jadi gimana kalau menyapa orang Gorontalo katanya? Ya, walaulah habari gitu. Pio-pio hu. Oke. Nanti pokoknya untuk kosakata yang lainnya belum belajar ya. Terima kasih buat Mbak Rukmina Nimas ya. Buat Bang Apis, matur nuwun gabungannya. Mbak Rianti, selamat ulang tahun buat RRI, jaya selalu. Terima kasih atas ucapannya. Buat Bu Dosen, kayaknya kenal ya. Oke, salam hormat Bu Dosen, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kapan-kapan ditunggu infonya. Ya, ini kebetulan kalau rumahnya dekat bisa mampir nih bersama Bu Dosen ya. Selamat bertugas Bang dari Majene, Sulawesi Barat. Matur nuwun, terima kasih buat Bang Sitando Suyu ya. Dari Ardi Darwin, ingat tidur siang ditambak sambil dengar RRI Tarakan. Belum ada TikTok, belum ada live. Nah, ya. Pasti waktu itu rebutan yang mencet-mencet HP, siapa yang duluan masuk gitu ya, yang berhasil gitu. Bunda Tiara Tasya, terima kasih atas gabungannya. Dari Arya, Tarakan daerah mana Mas? Tarakan daerah Kampung 4 ya. Kalau RRI Tarakan ada di Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur ya. Jadi kalau mau ke Mamburungan lewat sini ya. Dari Bang Haji, terima kasih Bang Haji atas gabungannya. Erna Manawing ya. Tawau hadir. Oke, salam selamat siang aja buat Mbak Erna Tau Manawing ya, ada di Tawau Malaysia sana ya. Karangwejo Mbak Fatma menyapa buat Mas Heri, salam sehat selalu bareng keluarga. Matur nuwun Mbak Fatma, sehat selalu juga buat yang tercinta di sana pokoknya ya. Selamat siang Bang di Banjarbaru Kalsel. Oke, terima kasih Bang Apis. Salam dari Bang Haji di Tarakan. Oke, Bang Haji, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Tunggu apa nih? Tunggu di Ampoh ya. Salam kenal dari Aceh. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih Aceh. Mudah-mudahan sehat selalu, damai sana. Kemudian juga dari Adriana Andariani Yusa. Bang minta lagunya Bunda Elvi. Elvi
Yang mana ya lagunya? Nanti bisa diketik aja ya. Salam dari Mansalong, Lumbis Nunukan, hadir bang. Oke, buat Raden Mas Jerry. Yeah, sehat selalu ya. Buat Mas Sucipto bin M. Anwar, nah, mau tanya Mas, Kalimantan yang kebanyak atau yang kebakaran itu Kalimantan mana Mas? Dari Pekanbaru. Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan juga kebakaran waktu itu. Kemudian juga ada di Kalimantan Baratnya. Kalau Kalimantan Utara mungkin di daerah sekitar seberangnya Tarakan, karena Tarakan itu kepulauan sendiri, misah dengan Pulau Kalimantan, jadi kena asapnya aja gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya buat Mas Sucipto ya. Pekanbaru mudah-mudahan aman-aman selalu di sana ya. Semoga abang selalu sehat di Tarakan. Hatur nuhun, terima kasih Mas Apis ya. Terima kasih buat Mbak Sri Rahayu, matur nuhun gabungannya. Kita goyang lagi yang minta sisa-sisa cinta. Sambil rebahan atau sambil minum es teh atau teh obeng ya, bilangnya Mbak Rasmiati yang di Batam sana. Kita goyang lagi.

Waduh, kayaknya kalau lagu ini cocok kalau misalnya dinyanyikan pas ketemu mantan gitu, Bang Rustam. Jadi berharap nih, apakah masih ada rasa cinta mengingat kenangan-kenangan waktu dijemput gitu, waktu jalan bareng gitu. Baik, mudah-mudahan terhibur ya untuk yang minta lagu Sisa-Sisa Cinta. Memang yang menyanyikan dan memperkenalkan adalah Ona Sutra, tapi dari Santi Sartika kita hadirkan di siang hari ini. Ya, spesial buat yang request tadi ya. Baik, kita akan sapa kembali teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan di acara Prodangdut pada siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Terima kasih Mas Cipto bin M. Anwar ya, dari Pekanbaru gabungannya. Bang Apis katanya semua, semoga abang sehat selalu di Tarakan. Terima kasih bang ya. Ada yang minta lagu Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisih. Sudah siap nih buat Mbak Andaryani Yusa ya, Mbak Andaryani Yusa. Dengar lagu sambil minum air putih hangat mas, buat Mbak Sri yang di Riau ya. Kemudian buat Cipala, terima kasih gabungannya. Bang, kenal Bu Ani Asanah. Ashanah ya. Nah, Bu Ani Asanah itu siapa bang? Baru tahu. Ada yang tanya nih ya, alamannya di mana nih kalau di Tarakan? Mudah-mudahan Bu Ani, Bu Ani Hasanah. Ani Hasanah kah? Yang di mana nih ya, Bu Ani Hasanah? Kalau Mbak Ani Hasanah ada di RRI Surabaya nih Bang Gustam, reporternya. Dari Mbak Rukmina Rina Mas ya, Masya Allah, terima kasih Bang, semoga RRI jaya di udara. Terima kasih Mbak Rukmina Nimas, Mbak apa nih? Rukmina Rimas, wah R-nya banyak nih kebelibet. Dari Korban Blokiran, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya rek. Korban blokiran. Mungkin sana korban janji ya. No ya. Dari Irma Yana Mai, terima kasih atas gabungannya. Salam dari kenal di Kaltara, Kota Tarakan. Iya, terima kasih buat korban blokiran. Iya, ini di Kaltara atau di Tarakan ya. Di Kaltaranya di mana, Tarakannya di mana gitu. Bang, tolong senggolkan adik saya M. Khalid, rajin-rajin ngajinya di pondok Intinan Sekumbul. Thanks ya. Amin, mudah-mudahan rajin dan jadi nanti jebolan pondok yang luar biasa ya, santri-santri yang hebat. Kemudian juga request lagu Ayah Host. Ayah, kita coba carikan Ayah ya, lagu dangdut Ayah, mudah-mudahan muncul gak nih. Oke, ada Tasya Rosmala, boleh. Ada Dewi Persik, Cinta Ayah ya, atau Terima Kasih Ayah juga banyak. Ayah aja, dari Tasya Rosmala kita siapkan ya, spesial buat korban blokiran. Ya, ini salam kenal di sini korban janji ya. Gimana Bang Rustam, korban janji ini? Janji gitu ya. Dari Basukari, assalamualaikum, siang bang. Daerah Maling Pink ya, Lebak Banten. Sukses selalu buat Maling Pink di sana ya. Tarakan gimana bang kabarnya? Karhutlah sudah meredakah di sana? Alhamdulillah Raja Teluk di sini aman-aman ya. Nah, kemarin yang sempat apa ada batu bara muda yang membakar di bawah, yang terbakar di bawah aspal, ini sudah mulai dibongkar sama Pemkot Tarakan ya. Mudah-mudahan segera selesai ya. Dari Talib Family, orang Kaltim di Istanbul Turki, hadir bang. Oke, salam balik Istanbul Turki, gimana kabarnya? Di sana saudara-saudara kita yang ada di Turki, kalau kirim kabar juga boleh di sana, gimana situasinya, keadaannya ya. Kalau di Tarakan, Kalimantan Utara, kabarnya juga cuaca cerah ya. Beberapa saat kemalu ada banyak asap akibat tetangga sebelah ya. Daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ini terbakar ya, ada karhutla. Dari siapa nih? Dari Ade. Oh, dari Adi. Mang Adi ya. Assalamualaikum warga Simpang Amal, menyapa warga dari Kampung 4. Terima kasih. Waalaikumsalam buat Mas Adi Tarakan ya. Mudah-mudahan Simpang Amal sehat-sehat selalu di sana. Kemudian yang mau disinggol Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping, Lebak Banten ya. Dari Jasmania ya. Bang, request lagunya Elvis Presley, salam kenal dari Palembang. Nanya bang, kalau Kota Tarakan itu di mana bang? Kota Tarakan adalah
kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara ya, dari provinsi Kalimantan Utara, pecahan dari Kalimantan Timur. Dan ternyata Tarakan itu pintu masuknya Jepang, pintu masuk Jepang masuk ke Indonesia, jadi lewatnya Tarakan. Di sini sumber daya alamnya dulu adalah minyak ya, jadi banyak sumur-sumur minyak di sini ya. Terima kasih buat Mbak Jasmaniah ya. Pertanyaannya, kota Tarakan itu di mana? Di Kalimantan Utara. Dari Mulis Musa, salam dari Tawo. Salam balik ya, mudah-mudahan Tawo aman-aman aja di sana, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dari Sunardi, selamat siang juga. Tarakan di belakang radar ya, katanya belakang UT, depan Bandara Internasional Juwata. Baik, terima kasih atas gabungnya. Oh, korban blokiran, waduh. Dari Viana, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal bang, salam kenal balik dari Berau, Kalimantan Timur ya, ini tetangga Kalimantan Utara. Kita goyang lagi ya, lagu nanti kita akan satu-satu bacakan lagi salam-salamnya atau komentarnya. Ini yang punya nama Hartati dinyanyikan oleh Mansur Syah atau Mansur S ya.

Ya, Harta Hati dari Mansur S atau Mansur Syah ya, sudah kita nikmati lagunya. Tanpa terasa membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita ya tersisa beberapa menit lagi, mudah-mudahan lagunya cukup ya. Kita bagi-bagi pokoknya, sedikit demi sedikit. Dari Sunardi, Bang Sunardi katanya salam dari Weda, Halmahera, Maluku Utara ya. Oke, Bang Nardi, salam juga buat Bang Bakir Usman ya. Bang Bakir Usman ini ketua PKBM Bere Mandiri yang ada di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ya. Pernah ketemu di Kampung Inggris ya. Salamnya buat pemuda-pemuda Weda aja, tepatnya di PKBM Bere Mandiri, mudah-mudahan selalu sukses ya dengan belajar di Kampung Inggris, ketemu di sana sama Bang Bakir Usman ya. Kemudian juga buat Bang Talib Family, aman Bang, salam kenal buat semuanya aja yang ada di sini. Baik, terima kasih Bang Talib atas gabungannya. Dari Mosha Sam, ya, Assalamualaikum from Senegal, West Africa. Oke, thank you for Mosha Sam ya. Ini how are you today on Africa, in Africa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Jasmania ya, Bang Tarakan itu di mana ya? Salam kenal dari Palembang. Tarakan di Kalimantan bagian utara, dekat dengan Malaysia Timur ya, di Tawau, Sabah ya. Dari Pak Kuita Widayat, Assalamualaikum, selamat siang, Samarinda hadir. Waalaikumsalam Pak Kuita, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Sudah setuju Mas, kalau izin mandap gih. Terima kasih, sehat selalu. Matur nuwun Mbak Sri Artuti, mudah-mudahan juga nanti bisa gabung lagi ya. Single dong anakku Kurniati yang lagi istirahat, love selalu anakku. Ya, sudah di single Mas Adi. Salam buat sang Ananda Kurniati yang lagi istirahat. Buat Bang Sukri. Bang Sukri Banjar masih hadir Bang. Salam kenal dari Kalsel. Oke. Terima kasih atas gabungannya. Dari Rifkisan, salam mantan saya di Juwata Lepas. Yang dikirim ini Mas Riki mantan-mantan semua nih. Kalau bisa sih jangan pakai istilah mantan, pakai istilah itu alumni. Jadi nanti bisa reuni Mas. Gimana Pak Ustam? Kalau misalnya kan alumni SMA 1 misalnya, oh bisa reuni, bisa ketemu lagi. Kayaknya kalau mantan nih kayaknya nggak balik lagi gitu. Katanya buat yang di Juwata Laut aja, Ita apa kabar sekarang, sudah lama tidak jumpa lagi ya, mudah-mudahan sehat aja. Brunei hadir ya, buat Kencana Dewa matur nuwun, terima kasih atas gabungannya, mudah-mudahan bisa terima dengan bagus audio di sana. Salam dari Lubuk Pakam, dari Vita, terima kasih Pak Vita atas gabungannya. Kita goyang lagi bersama yang minta Elvi Sukesi ya. Dari Bukom Satun, direk nyimak Mas Jih, monggo Bu, matur sembahun, clear host, thank you for your information ya. Oke, dari Elvis Rita Sugiarto dulu deh, lagunya Kupu-kupu kita hadirkan untuk semuanya aja. Mbak Nur, terima kasih gabungannya.

Ya, yang kita lagu kupu-kupu mudah-mudahan terhibur selalu ya, karena lagunya masih ada dua ya. Ini mudah-mudahan cukup kita sapa-sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Terima kasih buat Kencana Dewa yang ada di Brunei Darussalam tadi. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Kemudian juga buat Mbak Ani, terima kasih. Mbah Mo yang di Jalan Damai Bakti ya, di belakang kandang buaya sana, mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga Mbak Tin, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak ya, buat Bukom Satun, kemudian Mbak Ria Kaltara, terima kasih atas kirimannya. Lagi ngirim apa nih? Katanya mengirimi sayangnya aku, waduh. Ya, terima kasih. Baik, ditunggu ya sapa-sapanya buat teman-teman. Nanti tambah lama, tambah saudara. Buat Hafiz juga, terima kasih atas like-like-nya, tap-tap-nya, biar bantu tambah rame gitu ya. Elvis Sukesi yang minta 7 sumur kita hadirkan untuk Anda di acara Berdangdut. Salam dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia buat Mr. Sam. Ya, oke, okay, Mr. Thank you for you. Mas Reguet selaku si Dorondo dong dari Komsatun. Kalau ada waktunya ya, masih sempat kita hadirkan ya, Bu ya. Buat Eca, terima kasih Cak kebunannya.

Ya, lagunya 7 sumur ya, dari Elvis Sukaisi sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya di siang hari ini. Kita kembali sapa-sapa buat teman-teman yang ada di Live Talk dari Tarakan ya. Buat yang di Kota Kinabalu, terima kasih. Yang di Malaysia sana untuk Mr. Sam, buat Echa, makasih Cha. Buat Tia Rahman juga, buat Arianti. Ada Mbak Kom Saton, walah Mbak Kom atau Mbak Kom. Saya adiknya Mbak, saya Mbak Kom. Oke Mbak Kom, lagunya nanti kita hadirkan ya. Terakhir gak apa-apa, nanti kalau misalnya kurang kita bisa duet waktu kita nanti rutinan di tempatnya Pak Yakub. Yeay, ayo tak tantang lu. Lagunya ditunggu Mbak Kom ya. Lagunya mau apa sih? Turun, apa boleh? Kita coba carikan ya. Oh, Dere Nyima, mau minta lagu gak nih? Oke Mbak Kom, lagunya sudah siap ya. Buat panjenengan sekeluarga, mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu ya. Salam buat Mbak Riris, Mas Nur, pokoknya buat semuanya aja ya. Infonya kalau Mbak Mumut sama Pak Seto aman-aman selalu sehat aja di sana. Oke, nanti kita ke tempat Pak Yakub ya, insya Allah nanti. Kita goyang lagi satu lagu dari Tasya Rosmalah ya, judulnya Ayah yang tadi request. Mudah-mudahan terhibur selalu.

Ya, satu lagu dari Tasya Rosmala judulnya Ayah, ya spesial buat sang ayah yang mungkin yang masih memiliki ayah atau ayahnya sudah berpulang. Ya kita doakan semoga-moga ayah yang berpulang mendapatkan tempat yang layak, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ayahnya masih ada, mudah-mudahan juga selalu sehat, diberikan kesehatan dan bisa berjumpa. Terutama nih untuk para perantau-perantau ya, yang di luar negeri, yang di Kalimantan, orang tuanya di Jawa. Mudah-mudahan sang ayah, sang orang tua, bapak, ayah, ibu ini juga tetap sehat walafiat. Baik pendengar, dimana pun anda berada, kita akan sapa lagi Mbak Denia. Apa kabarnya Gunung Amal, apakah aman-aman saja? Salam buat San Maman, mudah-mudahan tambah ganteng aja. Oke, dari Mas Tim, terima kasih atas gabungannya Mas Tim. Ada Mitra Perbatasan, terima kasih. Ada Abdul Muib, kemudian juga Mbak Ade, ada Auliah juga, terima kasih atas gabungannya. Lagu terakhir kami hadirkan dari siapa nih? Sinta Arsita duet dengan Mas Dodo, judulnya Sidorondo ya. Dari UD Maju Lancar Group katanya selamat siang dan jangan kemana-mana ya. Setelah lagu dari Sinta Arsita ini kita akan tutup live TikToknya ya. Kita goyang dulu deh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Sintar Sita, Sidorondo, ini mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di Live TikTok RRI Tarakan, juga buat yang gabung di 0821-5320-9845. Mudah-mudahan kehadiran lagu Dangdut di siang hari ini bisa menjadi teman Anda beraktivitas, beristirahat, bersantai, dan juga menambah semangat hari-hari Anda. Saya Heri Susanto pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi Event 17, janji hati yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program satu Tarakan. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, selamat sore. Dan di hari Sabtu ini udah persiapan saat night belum? Untuk Anda yang mungkin lagi mempersiapkan malam minggunya berkumpul bersama keluarga, teman, saudara dan orang-orang terdekat, selamat menikmati hari liburnya.

seekor paus dapat menangkap dan menumpang kamu. Rata-rata menyerap 73 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka kembali ke dasar laut. Hewan besar seperti paus

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

Pendengar RRI, program yang satukan informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Baik, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama RRI, program satu Tarakan. Pendengar, lagu dari miliki Sen Loko ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari Sabtu ini. Selamat menikmati akhir minggunya, akhir pekannya, dan selamat beristirahat. Sudah kami hadirkan dengan lagu Sen Loko Kedamaian. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Iksan Idol dengan satu lagu Diana, lagu yang populer di tahun 2006. Tetap bersama kami 97,9 MHz.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluarga aku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Hei, ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Oh mein Mann. Ngantuk. Kayak meditasi gitu siapa sih?
1: Kamu tahu gak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cicus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kangguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase.
1: Pendengar RRI Program yang satu, dengan informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini saatnya kita mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Syasha. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Pagung KK

0: Pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti.
1: Halo. Selamat sore, Syasha, apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat dan juga menunjukkan di sore hari ini lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana, Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya, Syasha.
0: Oh, tadi malam deras ya hujan.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Diti. Iya. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
3: Tidak baik-baiknya saja.
2: Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saiful menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkemiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas, namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Muhammad Rifan, mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok dapur termandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih dan meminta daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
0: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung jadi satu. Nah, tapi datanya nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
1: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
2: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Kita gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
1: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih Sasha.
0: Gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari itu selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah. Sehingga saya rambutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Sasha.
0: Seperti itu, baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas banjir Nusantara ya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari RRI Nukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng, baik anggota GAPKI maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan

0: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
1: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
0: Nah, masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi Gajah Jasana melaporkan.
2: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda, Sasa Dinunukan.
3: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mengucapkan selamat dulu ya sebagai penyiar favorit ya pada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Waduh, terima kasih sampai nunukan informasinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Malu banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Oke. Dan ini kita 81 tahun ya untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri ini Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa ada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan ada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas Darat serta operasi modifikasi cuaca.
3: Karhutla ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baiklah, lebih terkendali dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar tuh tidak sebesar

0: Cipali.
1: Sementara di sisi lain, Kepala Subdit Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Kalsel Aryansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
2: Setelah WNC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan WNC, walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya di awal, bahan semen di awal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Lukan, Syasha.
4: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini, 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean.

Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Radio RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi Gia Kau Cinta Matiku yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-37 meninggalkan jam 5 untuk sore hari ini. Selanjutnya mendengar Gloria Jessica, Buka Mata.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Maria Idol, Aku Kembali, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-13 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Dan juga sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, akan kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dari Misyari Al-Fasih.
1: Udah membekas.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bu Jo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website-nya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: gajian nih. Ya apalagi enaknya, kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Thank you.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: gimana sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh sekali mundur makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Aku perlu lebih baik sendiri yang sudah kami hadirkan di rundingan Anda. Selanjutnya pendengar, satu lagu dari Miki Java and Side Project, Jodoh. Dan juga kami informasikan pendengar, azan maghrib tadi udah dikumandangkan di menit ke-13 meninggalkan jam 6 untuk sore hari. Dan azan isya akan dikumandangkan pada menit ke-22 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Tetap bersamaan kami di 97,9 MHz. Kami

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM.
2: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, toh. Cepat saja. Saya mau cecep teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecep teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Nah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berilah lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, tepat di jam 8 malam untuk hari ini, saatnya kami sudahi pertemuan kita untuk malam hari ini bersama saya Riti Hanggreni. Dan setelah itu akan ada rekan saya Bayu yang akan menemani Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Rakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pangbudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Rakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya pada masyarakat.
2: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis ini,

0: kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Keluarga Fort Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donal Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas liputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
3: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Tentunya kita sampaikan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
3: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
5: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
3: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
7: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun tahun berikutnya.
6: Sementara itu masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
8: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
6: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
9: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
10: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
9: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
11: Saat ini sudah meluas ya?
9: Sudah meluas.
11: Dan sulit dipadamkan ya?
9: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
10: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
12: Iya, gimana ya? Pertama pernapasan, terus penglihatan, terus pernapasan penglihatan, terus perjalanan ini. Ya, terganggu juga. Kendalanya hal itu aja. Kalau kita turun hujan, mungkin ini enggak.
13: Tidak mampu ya, pasti ya.
12: Mungkin ada kondisinya. Ya, itu carinya hari yang susah. Ya, mungkin ya, kayak itu yang di...
10: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
14: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aspir yang diperlukan oleh heli.
15: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk USCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
14: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aspir yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencelup di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
15: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
16: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta baik dari kafila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari

0: kegiatan yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
3: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
4: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
3: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
5: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
3: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari,
1: para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
6: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
7: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
6: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
8: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.

Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat malam pendengar. Kembali menjumpai Anda di Tarakan malam hari ini di malam Minggu Anda. Tentunya saya Rijita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya mendengar dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan satu mini drama pada pukul 21, dilanjutkan dengan Ngobras dan juga Ruang Rindu di pukul 22, serta rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda pada malam minggu ini ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang santai-santai di rumah ya kan, menikmati malam minggu sambil scroll-scroll Instagram, TikTok ya, ataupun sedang melihat-lihat barang ya di marketplace mungkin ya. Dan juga mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di jalan menuju tempat-tempat hiburan atau kafe-kafe ya, untuk menikmati malam minggu, kami hadirkan lagu-lagu yang tentunya bisa menambah semangat Anda di malam hari ini. Dibuka dengan lagu dari Stand The Man dengan Menatap Wajahmu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan kok suwe tekoni, bajingan kok lama datangnya. Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi, pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital, Menkomdigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Ia menegaskan hal tersebut untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperluas dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kemkomdigi dipastikan Mutia juga akan terus melakukan evaluasi kebutuhan dukungan jaringan dalam operasi SAR tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Berikutnya adalah lagu dari Hindia featuring Sal Priadi dengan Belum Tidur.

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Edward.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat Pak Amer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Ah, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Pro 1 terkan kanal informasi dan inspirasi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pergeseran paradigma di bidang kesehatan nasional. Ia menekankan fokus pada penguatan pencegahan penyakit daripada pengobatan. Taruna menjelaskan ketahanan kesehatan setidaknya mencakup 4 pendekatan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurutnya, 2 pendekatan pertama perlu mendapat perhatian lebih besar. Taruna mendorong penguatan promosi kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat serta pencegahan penyakit. Ia menilai masyarakat perlu didorong agar memiliki kesadaran menjaga sebelum mengalami gangguan kesehatan. Dalam konteks itu, Taruna menilai kekayaan tanaman obat Indonesia dapat menjadi salah satu bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Ia mencontohkan kunyit yang mengandung kurkumin dan disebut sebagai memiliki manfaat sebagai antiinflamasi. Menurut Taruna, pemanfaatan herbal tetap perlu dikembangkan dengan pendekatan ilmiah sehingga potensi sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya mendengar, akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Ranai dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun, apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu, tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang, jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak, maaf.
0: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
2: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
3: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
4: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, bu?
1: Bisa lah, bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, bu.
2: Jadi bagaimana, bu? Sudah jelas. Apa masih ragu? Jadi bagaimana, ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
5: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti.

0: Siapa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Judi kadangan setengah mati merindu mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Ranai dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana. Kita menuju informasi selanjutnya di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan perempuan berkaitan dengan meningkatnya resiko kemiskinan dan perkawinan anak. Arifah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kampus juga dapat menghasilkan pengetahuan serta inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan secara tepat sasaran. Ia mencontohkan Universitas Airlangga yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Sebanyak 11 dari 16 dekan di Universitas Airlangga merupakan perempuan. Arifah mengatakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender, pendidikan, berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menekankan pentingnya penerapan pengarus utamaan gender sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tidak ada satupun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan diantaranya pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media perlu mengambil peran masing-masing. Kementerian PPPA menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat ruang bersama Indonesia sebagai wadah kolaborasi masyarakat. Ruang bersama Indonesia menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menangani persoalan perempuan dan anak termasuk kekerasan. Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Airlangga M. Mutakin mengatakan tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan turut memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender. Menurutnya, Universitas Airlangga terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan berperan dalam berbagai bidang. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Ian Kasela dengan Sanggupkah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti penemuan 5 bayi orangutan di kawasan hutan distrik Balasore, negara bagian Odisha, India. Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan otoritas India dan sejumlah pihak di dalam negeri. Pihaknya akan memastikan penanganan, verifikasi asal-usul hingga upaya pemulangan atau repatriasi kelima satwa tersebut ke Indonesia. Kelima bayi orang hutan itu ditemukan Dinas Kehutanan di kawasan hutan Blok Bogarai, wilayah Jaleswar, Distrik Balasore, Odisha. Berdasarkan informasi awal, kelima orang hutan diperkirakan masih berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun dan ditemukan dalam kondisi sehat. Saat itu, seluruh satwa telah ditempatkan di Nandan Kanan Zoological Park, Bhubaneswar, India untuk mendapatkan perawatan dan penanganan. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, mengatakan pemerintah serius menangani kasus tersebut. Saat ini tengah mengupayakan agar kelima orang hutan dapat segera dipulangkan ke Indonesia sesuai prosedur yang berlaku. Dari pengamatan awal terhadap ciri fisik dan morfologi, kelima satwa diduga merupakan orang hutan yang berasal dari Pulau Sumatera. Namun, identifikasi tersebut masih bersifat awal. Ahmad menegaskan kepastian jenis dan asal-usul kelima orangutan akan ditentukan melalui pemeriksaan DNA oleh otoritas ilmiah. Identifikasi berdasarkan morfologi masih merupakan pemeriksaan awal untuk memastikan spesies dan asal-usulnya. Diperlukan pemeriksaan genetik ataupun juga DNA. Habitat alami orangutan satwa tersebut hanya terdapat di Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Sumatera dan Borneo. Karena itu, keberadaan 5 bayi orangutan di India menimbulkan dugaan kuat adanya aktivitas perdagangan dan penyelundupan satwa liar secara ilegal. Kementerian Kehutanan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Manajemen Authority Sites India dan Kedutaan Besar India di Jakarta, lalu Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi. Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Scientific Authority serta Kementerian Pertanian. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan dan repatriasi berjalan sesuai ketentuan hukum nasional maupun mekanisme internasional termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Selain berkoordinasi dengan otoritas pemerintah, Kementerian Kehutanan juga menggandeng sejumlah mitra konservasi yang memiliki pengalaman dalam penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orang hutan. Informasi selanjutnya, pendengar, dapat Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Joy Tobing mendengar dengan Karena Cinta ya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda satu lagu yang sangat emosional sekali yang dinyanyikan oleh juara pertama Indonesian Idol Season 1 ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, mana PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Patraniaga mengikuti kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter untuk harga seperti harga minyak dunia dan nilai tukar untuk BBM subsidi, sesuai arahan pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026. Sementara untuk CBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan pemerintah. Kitty menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Pertamina Patraniaga terus memantau pergerakan parameter pembentuk harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia dalam ruang rindu malam hari ini. Dalam list kami ada Westlife, Britney Spears, Gilovarium, Roxette, Mr. Big, kemudian ada juga Extreme, Second Kick, Gary Moore, Mary Harma, dan juga Eagles dengan Hotel California. Untuk membuka ruang rindu kita di malam hari ini, satu lagu dari Westlife dengan I Have a Dream.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana,

Britney Spears Sometimes dan juga Westlife dengan I Have a Dream baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Westlife adalah sebuah boy band dari Irlandia yang beranggotakan Shane Filan, Brian McFadden, Kian Egan, Nicky Byrne, dan juga Mark Philly. Westlife terbentuk pada tanggal 3 Juli di tahun 1998 lalu membubarkan diri pada tanggal 23 Juni di tahun 2012 dan kembali pada tahun 2018. Anggota grup Westlife saat ini terdiri dari Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan juga Mark Philly. Westlife juga 4 kali berturut-turut menangkan penghargaan Record of the Year TV dengan single mereka Flying Without Wings, kemudian My Love, Mandy, dan juga You Raise Me Up. Di Indonesia, album perdana mereka berhasil mendapat penghargaan 20 kali platinum untuk penjualan lebih dari 1 juta kopi. Westlife memegang rekor untuk album asing terlaris dalam sejarah musik Indonesia dan juga merupakan satu-satunya artis internasional yang mampu menjual sebuah album di atas 1 juta unit di wilayah Indonesia. Westlife tidak berhasil menembus industri pemusikan di Amerika Serikat walaupun single perdana mereka Swear It Again pada waktu itu cukup populer di radio dan MTV. Pada acara MTV TRL, video klip Swear It Again pernah diminta beberapa kali dan masuk pada chart Hot 100 di salah satu majalah di Amerika Serikat yaitu Billboard Magazine. Edisi musim panas di urutan ke-20. Album debut mereka gagal setelah dirilis pada tahun 2000 dan itulah satu-satunya album mereka yang dirilis di sana. Band ini sangat terkenal di Asia, Eropa, Australia, dan beberapa negara di Amerika. Seperti boyband lainnya, album-album mereka ditujukan kepada para remaja perempuan walaupun ada juga penggemar mereka yang pria dan beberapa kali Westlife pernah tampil di beberapa tempat. Pada Oktober 2011, Westlife mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan diri setelah tur mereka selesai pada bulan Juli 2012. Namun pada akhir, mereka pun comeback pada tahun 2018 dan membuat single lagu berjudul Hello My Love pada 10 Januari 2019. Hal ini membuat para penggemar senang atas kembalinya mereka. Mereka pun membuat tur konser ke seluruh dunia yang bertajuk The 20 Tour yang dimulai pada April lalu hingga 15 September. Westlife pun membuat album baru bernama Spectrum yang dirilis pada bulan November dan album tersebut memiliki 11 lagu di mana 4 lagu single mereka ada di dalamnya. Nah, itu dia mendengar informasi singkat mengenai Westlife ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga Mbak Cesela. Tuh, men, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita mau pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Mr. Big dengan Going Where the Wind Blows. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Tentunya Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mr. Big adalah grup musik rock asal Amerika yang dibentuk pada tahun 1988. Mr. Big adalah grup yang dibentuk oleh kuartet yang terdiri dari Eric Martin sebagai vokal, Paul Gilbert sebagai gitar, Billy Sheehan sebagai bass, dan Pat Torpy sebagai drummer. Mr. Big juga pernah diperkuat oleh Richie Colson yang menggantikan Gilbert pada tahun 1959. Band ini dikenal terutama karena reputasi musisinya dan keberhasilan mencetak sejumlah hit. Lagu mereka sering ditandai dengan vokal yang kuat dan harmoni vokal. Hit mereka termasuk To Be With You yang masuk dalam 100 Billboard Hot 1 di 15 negara selama berminggu-minggu di tahun 1991, dan juga Green Teen 60s Mine. Mr. Big tetap aktif dan populer selama lebih dari 2 dekade meskipun konflik internal dan perubahan tren musik. Mereka bubar tahun 2002, tetapi setelah permintaan dari para penggemar bersatu kembali pada tahun 2009 dan tur pertama mereka di Jepang pada Juni 2009. Setelah pemain bass Billy Sheehan meninggalkan David Lee Roth pada tahun 1988, ia membentuk sebuah band baru dengan bantuan Mike Pearney dari Shrapnel Record, label khusus dalam genre shredding. Ia merekrut Eric Martin, penyanyi solo yang akrab dengan musik rock dan soul, dan tidak lama kemudian ditambah gitaris Paul Gilbert dan drummer Pat Torpy. Sebelumnya Gilbert sudah menjadi gitaris yang sangat dihormati karena telah merilis 2 album dengan band Razor X yang berbasis di Los Angeles, sedangkan Torpy datang ke California dari Arizona dan sudah pernah melakukan tour dengan beberapa musisi berprofil tinggi, terutama Robert Plant. Band yang baru terbentuk ini merupakan atau bekerjakan Herbie Herbert, mantan manajer Journey, Europe, dan juga Santana untuk menjadi manajer mereka. Di tahun 1989, mereka menandatangani kontrak dengan Atlantic Records dan merilis debut self-titled mereka pada tahun yang sama. Rekaman ini tidak mendapatkan cukup sambutan di Amerika Serikat, tetapi sukses di Jepang. Kemudian pada Juli 1990, mereka melakukan tour di Amerika untuk membuka band Rush. Album kedua Mr. Big pada tahun 1991, Lean Into It, meraih sukses di pasaran, terutama disebabkan single-single seperti To Be With You mencapai tangga nomor 1 di 5 negara atau 15 negara dari Just Take My Heart serta Green Teen 60s Mine, dan mereka melakukan tour Inggris pada bulan April dan Mei di tahun 1991 dan lagi pada tahun 1992. Mereka merilis album live Mr. Big Live pada tahun 1992. Selama 3 malam mereka tampil sebagai band pembuka untuk Aerosmith di Wembley Arena. Di tahun 1993, Ballada Line, sebuah cover dari Cat Stevens berjudul Wide World, dari album ketiga mereka, Bomb Ahead, menempati posisi ke-27 di Billboard Hot 100, dan band ini juga memberikan kontribusi soundtrack untuk rilis Sega Mega CD The Amazing Spider-Man vs. Kingpin. Mereka merilis Hey Man pada tahun 1995, salah satu single dari album tersebut, Take Cover, termasuk pada soundtrack untuk seri kartun Mega Man. Walaupun kesuksesan band ini sebelumnya sulit direplikasi di pasar Amerika, popularitas mereka terus meroket di Asia, terutama Jepang, dan mereka juga memperoleh pasar penggemar baru di Asia Tenggara seperti Thailand dan juga Indonesia. Di Jepang dan seluruh Asia, di sisi lain mereka sukses melakukan tour dan merilis beberapa album live untuk pasar Jepang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya dan lagu dari Extreme dengan Word in Words.

0: Sumpah, barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
0: Garang apanya? Kenapa Blong tuh sangat menanggung orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
0: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
0: apalagi
1: duitnya dulu bu, buat ongkos.
0: Ini uangnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Oh, cantik. Aku jarang mulut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku punya trik.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam, hari ini Sabtu 12 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Batarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun berada dengan dan dapat menerima siaran kami dalam program satu Radio Republik Indonesia. Akan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, hari Minggu 13 September 2026 yang dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026 yang bertugas di Tarakan pagi ini, saya Heri Susanto ditemani oleh rekan operator Leni Marlina akan hadir hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara pendengar yang dapat Anda ikuti di antaranya, sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian juga pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, sajian musik dan informasi akan hadir menemani Anda. Berita sepekan olahraga akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk menemani pagi hari Anda di akhir pekan atau weekend, yaitu dengan musik dan informasi akan hadir. Siaran gereja akan kami hadirkan khusus untuk Anda umat Kristen dimanapun berada, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di Tarakan pagi ini akan berakhir hingga pukul 10 nanti bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu rohani Kristen untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Lagu ini berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan.

0: kilo.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 97,9 MHz, kemudian juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Silor sana, juga di AM 1350 kHz. Pagi hari ini kami akan temani Anda dengan lagu pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan pagi ini. Dan spesial juga untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat aja untuk hari ini, dan mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjalani hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari Radini, kebebasan untuk Anda.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

Pendengar di mana pun berada, masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan mendengar mengenai MTQ Nasional kini digelar setiap tahun dan STQ dihentikan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Hal itu disampaikan Menteri Agama saat membuka MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam, 12 September 2026. Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Ia juga menyampaikan ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31 ini juga mewakili Presiden Prabowo sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memiliki akhlak yang kuat. MTQ juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bangsa Indonesia. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Pendengar, sebanyak 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31. Mereka terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan. Para peserta akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori yang diperlombakan. Panitia juga telah menyiapkan 5.257 butir soal untuk mendukung kesuksesan acara. Informasi untuk anda mendengar dari rri.co.id.

0: ya Bang John, patutlah itu, cepatlah, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Lu yang agui ya, Bang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aduh, ya mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan pengalaman memimpin Tarakan. Dr. Hairul memberi ceramah manajemen perubahan di LAN RI. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Emkes, ini dipercaya menjadi narasumber utama dalam ceramah bertema manajemen perubahan sektor publik di hadapan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan Pertama tahun 2026 pada Jumat 11 September. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung di Kantor Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan atau Pusat SKMP, Lembaga Administrasi Negara LAN Republik Indonesia, yang ada di Jalan Baruga, ini Makassar. Peserta yang hadir dalam forum kepemimpinan ini berasal dari beberapa lintas kawasan di Indonesia, mulai dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, serta perwakilan dari kementerian atau lembaga nasional. Adapun pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Pusjar KKMP LAN secara komprehensif sejak 23 Juli hingga 26 November 2026 mendatang. Melalui pemaparan pengalamannya mendesain kebijakan publik di Tarakan, Dr. Hairul berharap para pejabat administrator mampu memikul peran sebagai agen perubahan di instansi masing-masing. Pengisian materi ini sekaligus mempertegas posisi Kota Tarakan sebagai salah satu daerah yang konsisten menggerakkan inovasi manajemen tata kelola pemerintahan berbasis layanan publik unggulan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.id.

0: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, toh. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya mendengar mengenai zikir dari Bumi Paguntaka. Ini merupakan upaya pemerintah untuk terus memperkuat silaturahmi antar umat. Pemerintah Kota Tarakan menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan keagamaan di pembinaan kerohanian masyarakat. Hal itu dibuktikan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saudis, dalam acara zikir dan doa dari Bumi Paguntaka untuk Benuanta Indonesia. Kegiatan digelar di Masjid Istiqlal, Kelurahan Kampung 4 pada Jumat 11 September. Kegiatan keagamaan yang berlangsung khidmat ini diisi dengan agenda zikir, doa bersama, serta pencerahan spiritual melalui tausiah yang disampaikan oleh Kyai Haji Zainuddin Dalilah. Momentum ini dimanfaatkan oleh seluruh elemen yang hadir untuk memohon kedamaian serta keberkahan bagi daerah dan bangsa. Acara ini turut dihadiri oleh deretan tokoh agama dan pejabat daerah, diantaranya Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara, Ketua MUI Kota Tarakan, jajaran Forkopimda Kota Tarakan, Ketua Pengurus Dewan Masjid, hingga Ikatan Persaudaraan Imam Masjid atau IPIM ya, bersama ratusan jemaah. Ibnu Saudis juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memanjatkan doa demi kebaikan, kedamaian, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat serta bangsa Indonesia. Kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam majelis ini juga membuktikan bahwa pemerintah Kota Tarakan serius dalam merawat kerukunan umat beragama. Langkah ini dipandang penting sebagai pondasi moral dalam menjalankan roda pembangunan daerah. Selain sebagai sarana ibadah, majelis ini juga difungsikan sebagai wadah untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara ulama dan umaro ini dapat terus terjalin dengan harmonis. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.id.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kebenaran yang kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Berdasarkan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai HUT ke-67 Pepabri, Wakil Wali Kota Tarakan ini mengajak purnawirawan terus beri keteladanan. Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saudis, ini menghadiri acara syukuran hari ulang tahun atau HUT ke-67 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pepabri yang berlangsung khidmat di Kota Tarakan. Acara ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang pengabdian para purnawirawan dan warakawuri TNI Polri. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Saud juga menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh keluarga besar Pepabri, khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan. Ia juga memberikan penghormatan serta apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh rekam jejak pengabdian, perjuangan, dan jasa para purnawirawan yang telah membentengi bangsa dan negara. Ibnu Saud juga menegaskan bahwa masa purna tugas bukanlah akhir dari sebuah pengabdian kepada Indonesia. Jiwa prajurit dan bayangkara yang melekat pada diri para purnawirawan akan terus menyala serta menginspirasi lingkungan sekitar tempat mereka bermasyarakat. Lebih lanjut, dia berharap wadah organisasi Pepabri dapat terus mempererat tali silaturahmi, menjaga kekompakan internal, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Sikap konsisten tersebut dinilai sangat krusial untuk memberikan edukasi moral dan contoh nyata bagi generasi muda dalam menjaga persatuan daerah.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan menyampaikan informasi dalam berita sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 13 September 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan, diantaranya pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada pekan olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September. Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kalimantan Utara memastikan sumber daya manusia atau SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh Heri Susanto.

0: Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada pekan olahraga provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September.
1: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan nyaman.
2: Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada pekan olahraga provinsi Porprov kedua Kaltara di Kabupaten Malinau terus dikebut. Bahkan Wakil Sekretaris 3 KONI Kabupaten Malinau, William Gerson, optimis pembangunan dan perbaikan venue dapat diselesaikan September ini. Ia juga menjelaskan akan ada uji coba pertandingan di sejumlah venue Porprov kedua Kaltara pada Oktober mendatang. Selain menjadi ajang persiapan atlet, uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi tuan rumah, terutama terkait venue pertandingan yang akan digunakan dalam multi-event olahraga terakbar di Kaltara tersebut.
1: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan nyaman, kurang lebih begitu. Lalu di spot lain seperti tempat menembak, kita sudah siap untuk long range dan yang pendek sudah ada juga, tempatnya sudah ada, sudah siap begitu.
3: Artinya secara keseluruhan berapa persentasenya bang kesiapan infrastruktur fasilitas?
1: Mungkin kalau berapa persen ranahnya ke nanti ke dinas, tapi menurut kami target kami diberikan dari KONI untuk teman-teman dinas semuanya diharapkan bulan 9 sudah selesai, nanti ada uji coba di bulan 10 itu sudah clear.
2: Lebih lanjut, William Gerson mengungkapkan, tuan rumah berencana seluruh pertandingan pada Porprov kedua Kaltara dimainkan di wilayah pusat kota Kabupaten Malinau. Ada sekitar 50 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Kaltara yang digelar November 2026. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga, salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race-nya saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabang olahraga dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet.
2: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabor dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malino Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabor biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malino terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi-event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
1: Kemarin yang kita selenggarakan kan itu membuktikan bahwa BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kabupaten Malino. Saya mengapresiasi.
2: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malino sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Polprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dieng Prof, Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kalimantan Utara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026 berlisensi nasional.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita pakai sendiri.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pengprov Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan KONI Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita. Wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita pakai sendiri. LPD-nya dari luar nanti kita ambil. Yang itu supaya netralitas kan, supaya tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
3: Kalau semua daerah bisa dipastikan ikut.
1: Kita sudah kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet dan sudah malah bersaing ini. Bersaing mungkin bisa-bisa ketarangan bisa ketinggalan kalau untuk juara umum ya kalau seperti dalam pengembangan daerah. Apalagi Malino kita akuin dia untuk olahraga. Konsen betul dia untuk olahraga.
2: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Porprov kedua Kaltara di cabur panahan dipastikan akan berjalan sengit sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiap hari terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gih bu, kalau pesan sepinggang ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih gih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

menemukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Tim khusus mengandalkan analisis dengan melibatkan ahli kebakaran hutan, Profesor Bambang Heru Sarjo, pakar kerusakan tanah yaitu Profesor Basuki Wasis, turut diterjunkan guna mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Sementara Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, dan ini pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat ya melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat sekitar. Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian serius ya, karena menyangkut kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan manfaat publik yang besar. Dwi juga mengapresiasi kerja keras seluruh petugas gabungan serta relawan yang bergotong royong memadamkan api. Penegakan hukum berbasis pembuktian ilmiah disiapkan agar setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Haja Rahmawati, ini mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dukungan dan insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa wisata mandiri. Hal tersebut disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola desa wisata Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, keberhasilan sebuah desa wisata naik kelas dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri seharusnya tidak menjadi alasan berkurangnya dukungan pemerintah. Ia juga menilai perlu ada indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam penetapan status desa wisata, sekaligus skema insentif yang berkelanjutan bagi desa yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya. Dukungan pemerintah tidak selalu harus berbentuk bantuan langsung. Pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif. Selain persoalan insentif, Rahmawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata termasuk penerangan jalan di kawasan wisata Ngelanggeran. Infrastruktur dasar dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman wisatawan. Ia juga menegaskan berbagai aspirasi tersebut akan dibawa dan dikawal dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata. Menurutnya, desa wisata Ngelanggeran merupakan salah satu contoh bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh, mana Den yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar di mana pun Anda berada, soalnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah musim kepresidenan ini sebagai musim lembaga kepresidenan.